Maiva iyo ndi dungwe ili linabi zim military kucheura kwa dingo nyimbo i kure kure kubuda ku Zimbabwe. Zino pano apalekani ini ndende kuyapinza i nyimbo kubuda kuna mapiano. Vi uli mushobo wanyi mukaindinyi wa munhu iwe unalamba zvakudeka. Una siya basa unalamba kuita zvinhu zvingaite kuti uoneke munhu kwaye. Paundo potshoka basi kuwashuka kuenda mutsanga.

0: Halima, ndati zekupedza. Ndiri kutsvaka basi chidarangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndimubati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Chokwadi kavateri tiri kufambira pamberi motiregera nhasi unoyo hatina mukana wekuti tingachikusvitsirai kuchirongwa bvunza sekuru nekuti nhasi takatarisana neshanyiro rekuizwa ngemutungamiriri wenyika Daniel Chapo uri kushanyira provinsi yemanyika shanyiro yemazuva matatu iko zvinezvi regai tiende kudhishi tiritu rebharwe kuna Sebastina Tenes. Sebastina, mangwanani dhishi rebharwe rasimuka zvakadini?
5: Machibese ambirai, machibese wapurukani, samuka moshi tadikoneka tirikuno kuruwani ya katandika. Pazvino pano ndikoneka ndiripano pambuto inatsalakaniwa wa makombi, kuno kudisirura baru mbuto ya kuti ndipo pachaitirwa mizwa ikuru, mambo watiko Dania Chapo angashika. Zvino pano uno, zvizhinji zviri kupangiswa, zvokuburiswa nokuranga makamaka zvirimwa. Kuna mapere, matimati, tsunga, kovhi, mpunga, ndokuona pana maere, pana machuere, chimbamba, kuerenga nkuda. Zvizhinji zviri kuitwa kuitira kuti wakuoneke apo kuchipangiswa. Zvizhinji zvinooneka zvichirimwa makamaka kuno kudistrito la Barve. Nguva nhando anga dzasvika mambo wadziko rino Daniel Chapo aradzatoma kuona zvopangiswa pano apa udzabuda ipapo udzagarirana pansi.

Mange makaterera kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Chokwadi kavaterere tenge tiri muchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezora nhasi. Iko zvine zvenguva dziri pagumi neimwe nezvidimbo makumi mairi nezvirongo muna. Sekuziva kwamunoita kuti mutungamiriri wenyika Daniel Chapo ari kushanyira muprovinsia yemanika. Iko zvine zvi mutungamiriri wenyika uri kutowanikwa ari kukatandika, asi isu tichafambira pamberi nemabasa ano cheronguva tichazosiya mukana kuna Celestinatines kuti ange tichipira mashoko akatarisana neshanyiro iri kuizwa nemutungamiriri wenyika kukatandika. Asi ko zvine zvemukana wekuti nge tichisimudza dzimbo dzatinadzo pamaone kusvitsira izviziviso zviri mudura redu kusvikira panguva yekuti mutungamiriri wenyika ange chizomira panzvimbo yake yekuti ange chitungamirira musangano uyu waachaita nevagari vekudistrict reBarwe. Tiri kutaura kukatandika kwekuti iko zvine izvi kuri kugamuchira mutungamiriri wenyika Daniel Chapo. Zvakadaroka, iko zvine izvi tosimudza dzimbo dzatinadzo tichimirira chiratidzo cheumwe wedu wezvemabasa Celestina Tennis. Kutaurati Celestina Tennis mukana wakavhurwa chero nguva. Munogona kupinda muchitunzira mashoko akatarisana neshanyiro iri kuizwa ngemutungamiriri wenyika Daniel Chapo. Iko zvino ndosimudza kambo akakatwiwa mepo.

0: kunyepa ngokuti azvidikani kudaroko tidengana kuti tikamuzwa akareketa kudaroko tiri kumura pano tikuone hino tazvona kuti zvakanaka kubva pano isi tikatobvunzwa vamweni kuti azvidikani kuti tizwa manyepo president wedu haadi manyepo isusu naye tiake nyika zvakanaka isina manyepo nerunyararo kuti tigare zvakanaka kuti nyika yedu inobudirira nerunyararo uye wandibvunze zvandidakadza maningi zvekuti nyika inodevhelopera ngemari saka takaona kuti anhu amashuvhi anakadzi anharume anode mari kuti aone kusenza saka ndakaise mari kuti musenze ndichido kutuchira futi kuti ndidhuburikare zvandidakadza maningi zvenezvi zvandidakadza maningi
1: unotifigura abwera utaona kuti ndibwera utabereka bali kuti uchibwera utakuonani munhu
2: soko rasiya iyo papulasa yamanika ati tani
1: areva kuti tengo kuti ndoda kuti tione kuganisa vanhu maone mabudhijeto kana kuti vanhu vaone kuvhevheri vakuti vapare vaone kubata
2: makomerwa nazvo
1: takomedwa ndidzo mezvi pakuti ife vanotifuna kuti kwamwe ife ndife nkaramba tengo kuti ndivhevheri nabzene nkaramba mbokuda kuti ndione mbondiendekalima ndikwanisa lini rekoti vangati vasamale tinoona kugulagulamo zvinhu tidakhala ndibzotakomedwa nazvo.

0: mazvona unofanira kuti ufunde kuti zvese zvinobva mukufunda ndoita kuti afa class ndakati kufunda hakushandi asi ndakazoti ndaanoona kudai ndakutanga kuona visa yekuti social kufunda kunoita kutobva apa ndakutoda chikora ate kutopedza ndo mahambiro zvakaita
1: vamweni vanoti kufunda hakushandi hakuna zvakunobesa imwimwe munozvionera kunaka papi
0: Ya, kufunda kunoshanda. Ende kunaka kwakaita kufunda hakusiri kuti kushanda kwega basi. Kufunda kwakanakira pakuti ne usingashandi kana muhurumende kana una basa raunobata. Unonga une pfungwa dzinoshanda kufunga. Unofunga ngekukasira uye unozviona kuti chakashanda chakanaka. Right, tozoenda mumaponerwo emazuva anaya kuti kana ukanga wafunda unokwanisa kuona basa. Zviro zvakanaka kuti basa racho rekufunda harisiri basa rekuti unojuwika maningi kana kuti unotambudzika maningi ibasa rinenge rakachengeteka plus harisiri kuti kana wapinda mangwani mangwani unokwanisa kuti bva panapa muri muhurumende ibasa rekuti unotoshanda chiro chinenge chashata muhurumende munokwanisa kuregererana uendeendera mberi nebasa saka basa rekuita usina kufunda rine marisiki akawanda rine marisiki akawanda porque mungava muri mugodhi munoendwa muno mazuva anaya unokwanisa kuhidhikirwemo kungava uri kushanda basa risina mapepa zuwa nhando unokwanisa kutozi buda kuti richakudi panapa saka ukanga wakasina ri kontrata ibasa rakanaka maningi kanga riri rekudzidza
1: zvamunovereketa zvokuhidhikirwa mugodhi varipo vari kutoti mapoti ari kudambuka vochitombwerera mugodhi mazuva mangananyano ari kufamba masoko anokuti kuno chikwata chevantu vonyika ineyo musambiki tisikakangano edu ngokumutundu musurizi vakangwina pangozi yekuti panguva yekuda kubuda mugoti boti rakadambuka vesika kuperera mugoti zviro zvinohwaja zviro zvinozwisa nyasha
0: ya ndozvemene ndozvemene ukazo itori nyaya yandainge ndisingato ndainge ndisingazii ngendaa yekugara ndisiri piligado maningi nemusurizi but ndo pakanakira kufunda kuti ukanga wakafunda zviya hauendi kopinda kuti ubatane nekupinda mumapuwe nemapoti chinoita kudaro kwenyaya yekuti ukanga usina kufunda chekutanga pfungwa dzinonga dzisina kurodzerwa unopaona ingati kuti unobudepo panozva pabudiki iwo unopaona pari easy kuti ndinopinda ndobuda saka pfungwa dzikange dzakarodzerwa unoziva zvekuti ok pazuva papindwi apo ende serious hapaedzwi hapaiti ndozvemene
1: kuona kenyu imwimwe tsvakadi manasa kubhuya kuti kuchinja kakanaka uye zvizhinji zvamakabatana nazvo kuda kuti mugume pachidanto chemuri ngochapi chido chomunacho
0: ya ini chido chandinacho pari zvinezvi unongi chekuti ndiwedzere chikora changu tingati ndiri kuwedzera zvinezvi uno ndiri kuita inozi mestrado mestrado ndiri kuitira yangu brazil insino distancia saka ndo chido changu ichocho uye chido changu ngechekuti ndishandire chini munyika yakandidzidzisa ndo zvandiri kuda so ngekuti zvinezvi unou pakabudira oportunity yezimbabwe ndo kwandimbori but chimbo changu ngechekuti ndichava ndiri muzambique munomu ndeibatsira nyika yangu yakandidzidzisa ndo zvandiri kushuwira
1: pachidando choumestrado echimano nguva yakadii
0: ya ndiri musegundwani segundwani yemestrado wazoi kuti mawano nekurikumestrado ndo chiyano ndipoita lisensiatura ya saka
1: ndiani ari kumubhadharira panguva ino
0: ya zvinezvi ndiri kuita konta propria ndiri kubhadhara ndega
1: zvakadini kunaka kuzvishandira nokushandirwa
0: kuzvishandira kakapinda kunaka kuzvishandira kakapinda kunaka porque chese chinonga chabuda kana imari unokwanisa kuzheriri wega weziva kuti ok ndine maproblema akati neakati saka munhu umwe unokwanisa kubudirwa neproblema apo iwe unonga uri problema futi kumuntu uyani kana akange eikushandira saka anenge ane maproblema akawanda akati zviyani andina mari unokwanisa kutsamwa apo unonga asi wabudirwa neproblema imweni apo iwe uriwo futi problema imweni saka uri wega wezvishandira zvakachipa zviri easy kuti upungure mari yako weibhadhara chikora upungure mari yako weibhadhara ino naino unokwanisa kuzvizheriri wega
1: imwimwe muri mwana wakambave kumutundu womusurizi tikada kusota edu padakata yantaraunda yamunoponera kana kuti iyo makabarirwa vakomana vangana kana kuti vasikana vangana vanodakarira zvokujija
0: ya pari zvinezvi uno vanodakarira zvokudzidza vanonesa asivari yo kama wakabuda buda ndinoziya makolega angu na David Chikumba ne wangweni mweni wakabuda o but pantaraunda pandiri kudai ndirindega wapona papo ndo shajiri ndirindega pachintaraunda pandiri but kama we kudai wanga ndo wanda wanda hao asimutundu uo
1: ndirindega pamuno ponere mpano zupa pamugangapedu
0: pano zipa matarara kama
1: kumatarara makabuda meka
0: apa pun dakabuda ndega matarara ese na mainge na bundwa pese pandawo ya andi ndega ndakabuda
1: zvakanaka kakurutu munovereketa kudare zvinokomba kuti mwemwe muri kubuya ndorondo yenyu kana kuti zvomakabatana nazvo pakuti mugume pachidanto chomuri vazinji nguva yavanoti inini ndingafunda zvino zvazvinondibesa inini ndingadai handina gaini nazvo imwemwe gaini yenyu iri papi
0: ya gaini yangu iri pakuti upenyu wandinorarama ucharwadzi maningi kuti kana ngokumuka ndeibata badza ndienda kumunda kana kuti kuenda kousha mombe saka zvine gaini ende ndiri kuwedzera ruzivo ruzivo randinaro itori gaini yakakura maningi ekuti ndinoziva kuti okay chiro cheidhura mararamiro endinofanira kuita ndinofanira kundidzasire levo yekupona kwandiri kuita nivhe yekupona kwandiri kuita okay zviro zvakwira kana kuti zvadzaka ndofanira kundigadzirira nivhe yangu saka itori gaini yandinayo iyona yekuti ndikwanise kuadhaptara nemararamirwo ari kuizwa zvinezvi uno zvinonesa maningi kana usina vhizawo yekufunda kuti unoita mararamire ndopaunozotiza munyika mako woenda kumweni unoenda kuona ingati kuti kuraramira joni ndiyepinda mumamugodhi kudai zviri nani kuraramira nyika imweni zviri nani ndeiita mabasa akasiyana siyana saka ukange wakafunda utoziva kuti okay zvinezvi uno kushto David yangu inoda kuti ndipone zvakati saka igaini yakanaka maningi pakufunda ndo gaini yandinayo nekuti izvi zvinezvi uno handichatambudzika ndichagumpa nguva yane yekuti ndiri kutondorwa ndienda kuchikora saka yaagaini
1: imwemwe maita muntu anoruzivo mati ruzivo rikadeno rakapincha kana rakarojerwa unoziva zvokuita tiri munguva yekutondora nguva yomupepo tingaita kudini kuti tidzivirire kuno matambudziko panguva yekutondora kudai
0: right panguva yekutondora kudai so inguva yekuti hazviiti kuti uzvivhare but panguva yekutondora kudai tinofanira kunge tine zviro zvinoziya angava ari maburangeti kunga kuri kugota moto kuteza huni mumakanyi toteza huni dzedu tobasira huni dzedu yaguma nguva toda kuenda kowata todzima muriro kuitira kuti tisazonge tine maproblema okuti kana muriro wabatira mwenje kuti kanyi kedu kuyani kunoshandisa mwenje nehuni right kune zvana nguva yekuti inei amadekoni nguva yekuti yani mangwanani mwana afaniri kuti abude mumba kundohamba hamba kubanze purwi malaria madhonsa chakasiyana siyana saka ndinokurudzira kuti tigare panodziya uye tishandise zviro zvinoziya zviri fasi maningi hazvitengesi kuti ubasire muriro uteze huni dzako ugote ndo zvandingakurudzira
1: muno vamwenere mazwi omungada kuti musiye maererano nozvimwewo zvamunofunga paruzivo romunaro
0: ya zvandoda kusiya ngezvekuti vanhu vari mumakanyi kanyi maunoona ingati kuti uri munhu wakashooreka uye maunogara makashooreka pakuona kwaunenge uchiita unokwanisa kubuda uriwe unonga waenda kuchikoro unokwanisa kubuda uriwe munhu wakafunda saka usazvionera pasi kana uri munhu unofanira kuzvionera panivhe inoenderana nevamweni hakuna munhu unopinda vamweni munhu asi chiripo ngechekuti iwewe pauri zvigonde kuti ya zvakati ndinozvikona saka ndinokurudzira kuvakomana vese nevasikana vari mumakanyi umo kunyanya maningi iyona ntaraunda yekamave kuti kuenda kuchikora kwakanaka nevabereki vabereki ngavasiyane netsika yekuti mwana akaenda kuchikora unozondoona nemajaha mukomana ngaarore kuti ndione munyamwana tsika iyoyo yakashata nekuti mwana haazoendi kuchikora saka ndiri kukurudzira kune vabereki vanodaroko kuti mwana wemusikana ngaaende kuchikora eida kuita umbwa kana kuti eida kusiyana nezviro zvakarurama ne pamuzi pona apapo unozviita kana baba varipo saka vanhu ngavaende kuchikora vasikana vakomana ngavaende kuchikora muzakazi munomuona kana munhu afunda zvinezvi uno ingawandandakaroora mai vari kutoshandirwa kubhuya kudai asi ndakaenda kuchikora Right, imwe muri kuti muzakazi ngakasiri kuuya. Apo rombo nenge uripo brangete haana mwana uyani pekuti awate haana. Saka rinenge riri dambudziko. Munhu araramine kusingaperi. Mungange muripo nyamasi meshandira mwana wenyu bati. Mangwani ngekuenda kwenguwa mukwasa kutorwa ngenguwa ngekuti ndo zvitakaemera tese. Saka unosara mudambudziko mwana uyani. Majora kuti achaenda kuchikora nguwa inenge yamusiya. Kuti achagadzirisa upenyu zvatoshata upenyu wake watoshata. Saka mwana unogadzirirwa. Zvine zvino vabereki vachiripo kwete kuti ah baba angu kudaiyo varipo vanondiitira zviro zviri pese. Ndo masoko andingasiya kuti ngatiende kuchikora. Ndingatinda pedza hangu.
1: Varipo here vantu makafunda navo vokuti nguva chimweni vakati kufunda hakushandi kana kuti vakazvikorera ngundava yekutama. Mukashingirira imwe mudakara nyamasi muchiti makapedza kuchidza ndeiti muri pakati nopakati asi mabhuku opadera dera mamboita muchashandira zvekuti mugume pokupedzisira asi vangadeni vachimuzo kuti ai ndiye mwana wakakwehle uyo.
0: Ya vantu varipo eya varipo vakachisiya chikora nditori neurombo nevakachisiya ngekuti makondisoni zvaazo kukwanisa kunge aripo. Kozoita futi ndinorombo nevantu vakati ngandichisiye ngekuti achishandi vasingazivi ramangwana kuti raizonga riri muchikora. Varipo vantu vakadaro.
1: Zvisinei tazwa masoko mazhinji taida kuti tikumbire kuti kunovaya vanoda kupuwa ruzivo nokubonga simba romakaita kuti muoneke muri pachidando chamuri zvino. Vangada kukumbira kuno nomero jamunoshandisa kuti mumbuye navo muchivapawo mazwi akanaka. Dai jira nomero yenyu.
0: Okay, nomero yangu inoti 086-74-89-573 yeimofte.
1: Pinda yenyu zvati izwa.
0: 086-74-89-573
1: Imweni?
0: Imweni ngei Vodaco inoti 085-064-5366 85-064-5366
1: Nguva nani vamaitamba navo kareko?
0: Right, vandaitamba navo ndatanga kubhuya ngeshamwari yangu yaizi Herbert Muchangwa ndi Gondai Muchangwa ngeumwe asina kuzoenderera mberi nechikora. Kozoita kuna ana Diva Maburiro unoita ngati wakazozvikorerawo ngekufamba kwenguva. Kozoita vamweni vakawanda wanda vamweni achavaziva zita wangu kuti yangu yakareba tisingasangani.
1: Pano makore akapinda penyu papo paimbonga nomufana umwe ndinofunga kuti wakazotamika waizi Josepha.
0: Ya ndo zvemene.
1: Waizi Josepha ane zviya?
0: Josepha Derere.
1: Derere. Wakatamika.
0: Wakatamika. Wakatamika ngekubudikisa kuto kubva Joni eto dini eto rwara aenda kuzama kotsvaka.
1: Zvinoitika hapana kuramba hapana zvitingaita. Ndaida kuti musiye rimweni soko rokupedzisira pamavonero enyu uye mutichungamidzire vese vakateya ncheve panguva jino kuno kuradhi Musambiki ngokuti vano nguva vasikamuoni.
0: Soko rangu rekupedzisira rinoti ngati zvichengetedze kuenda kuchikora kunge une upenyu, kuita basa rese kunge une upenyu, kuenda mugodhi kunge une upenyu. Saka chengetedza upenyu hwako ndo chiri chekutanga chaunofanira kukoshera.

0: kubeka namtandara namtandara pasera kuzoita katusani kaderere kana chipanda kana ziko ndo anthu kana chimwa mpengo kuenda kana achasara kudai kana maburiro kana mphambo ndinochungamiza atichaonani nguwa yareba but tiri kuchaka kanyati kangano
1: yapi ngoma imunodakarira mukuzwa muchirangarira zvakaitika zvamunofunga kuti zvichaitika
0: right ngoma indodakarira ngekuti ndakainamatira nyaya kuti zviitwe ngedenga ndizivi kuti ndianokaridza asi ndinotoziva basi kuti letra yacho inoti zvakadi
1: sananyi zvaushoni fambanyi zvakanaka
0: nadha zvatenda nemwiwo

0: Na programu no dikavura Mozambique tinoti ndiwo magumo mabasa ngondimi ochinda Maizviziva here kuti vagari vokuzona 3 ntambairo primero de mai Vari kuchema kuchumba kakurutu
1: Yange mukandiseka zvenyu kuti basa rangu rakashanda
0: Ndava yokutamika
1: Yokukura
0: Kakaita wa Simon Matekenya Mambo nukuti Mutunga miriri ivo ndaraunda Chima kumi matatu mbairo primero de mai mdorubaro chimoyo Vigwanya masi kumatekenya yo Waria watunga miriri vazoro revo muru nyararo Zvese zvakabata Ajisa kanaka Mai anasimau da costa